0: Saju amisegi ka gafi kono alisa gafi kono nana ikumana fanga d'Afrika o mi labana surasu yu uka danaya da jimbirika ku aka jamana mara nga misaliala anka farafina jamana do kono fanga d'Afrika ambaye surasu be alanyini kato fanga na muna eo danfarake ika gafi kono nana fanga d'Afrika ka danaya da musuka
1: am kumbefe ka iradron kafo abe soro farafina fandola jamana do ube moho de wele civili kafo otigie na ika jamana mara yani ankabo lona teme fanga kono yana ngana kalata ula ben anko ni ka bara kuyede ni ka soranya yeko jamana teka taha atabulo nyanamana ambe na ka kofale ambe segi anka dakhawla ka daka anka bara yede kaseka jamana ani jamana de ni jamana fin bela jele lakana osiratike de la ni yoro ina olukoni ya yira okelen ko ka masamba ka fanga dafiri usegina ka dakhawla uye jembere mi uyaye ka foko ale yufa uya wele ka yirala ko ambe feka jamana mine folo yana anka sekala taweroma
0: sisa sajo dukure yela chika mimbe jimere gafi nkono e jigibaka ko uchika imena si asibagoma ka yelema do takabulu chamana farafina wa
1: njikibuka kosobe kadaka ambela jirenye farafina donye ambela jirenye kalanyiniye farafina kanna fabina soro ni miye ode kalabanka ke kamisale tanyere la kadaka mbise kamisale tanyere de la ne dalembala kafoko farafina ambena klela ambena dona hali nika soro kada antika fanga dafiri bali antiseka bali nika soro akera yoro mina anka la nyinite akake nga abena donbena nake abeke yoro la nake rakaba sora siminu yake uyake jamana minkono ubetlade ka jamana den chesirile ndo wele minye sivilie ka fanga karifa uma kasegi uluka bara la kada ko uluka bara iko werede minte jamana maralie ubesegu ka bara la ka fanga di oma wa munkama anyake musuwe anyaye kafo fanga dafiri minun kera achama minu tohobe fo fanga dafiri nunu ko achama ye cheude odude be nyema ya bolude bolo musote ye kachaya anyaye kafoko dombe na fana farafina mba famia kafoko chebiseka farafina lataka chogo mina nyefe ubiseka anga jamana lataka chogo mina nyefe na ye nyema ya di muso ufana ma ufana naseko nyona ke
0: ufamna sajo dukuri nga yala jembereko ibika barake gafe wereka mako kangu sigini muye wati na taula wa
1: kabarake gafe wereka mbise kafo mbofo bi oli e kafo ko jembere yere kadaka akele nko jamana kuntigie akumbeka

0: Saju amisegi ka gafi kono alisa gafi kono na ikumana fanga d'Afrika o mi labana surasuyo uka danaya da jimbirika ko aka jamana mara nga misali ala anka farafina jamana do kono fanga d'Afrika ambaye surasube alanyini kato fanga na muna eo danfarake ika gafi kono na fanga d'Afrika ka danaya da musuka
1: an kumbefe ka yiradron kafo abe soro farafina fandola jamana do ube mohode wele civili kafo otigie na ika jamana mara yani ankabo lona temefanga kono yana ngana kalata ulaben anko ni ka bara kuyede ni ka soranya yeko jamana teka taha atabulo nyanamana ambe na ka kofale ambe segi anka dakhawla kadaka anka bara yede kaseka jamana ani jamana deu ni jamana fin bela jelen lakana osiratike de la ni yoro ina olukoni ya yiro kelenko ka masamba ka fanga dafiri usegina uka dakhawla uye jembere mi uyaye ka foko ale yufa uya wele ka yirala ko ambe feka jamana mine folo yana anka sekala taweroma
0: Sisa Saju Dukure yala chika mimbe jimere gafi nkono e jigibaka ko uchika imenasi asebagoma ka elemado takabulu chamana farafina wa.
1: Njikibuka kosobe kadaka ambela jirenye farafina denwe, ambela jirenka lanyiniye farafina kanna fabena soro ni miye ode kalabanka ke kamisale tanyere la. Kadaka mbise kamisale tanyere de la ne dalembala kafoko farafina ambena klela ambena dona hali ni kasoro kada antika fanga dafiri bali antiseka bali ni kasoro akera yoro mina anka la nyinite akake nga abena donbena nak abeke yorola nakera kaba sora siminu yake uyake jamana minkono ubetlade ka jamana den chesirile ndo wele minye civilie ka fanga karifa uma kasegi oluka bara la kada ko oluka bara iko werede minte jamana maralie ubesegu ka bara la ka fanga di oma wa mun kama anyake musuwe anyaye kafo fanga dafiri minu kera achama minu tohobe fo fanga dafiri nunu ko achama ye cheude odude be nyema ya bolude bolo musote ye kachaya anyaye kafoko dombe na fana farafina mba famia kafoko chebi seka farafina lataka chogo mina nyefe ubiseka anga jamana lataka chogo mina nyefe na ye nyema ya di muso ufana ma ufana naseko nyonake
0: ufamna Saju Dukure nga yala jembereko ibika barake gafe wereka mako kangu sigini muye wati na taula wa
1: kabarake gafe wereka mbise kafo mbofo bi odi kafo ko jembere yere kadaka akele nko jamana kuntigie akumbeka ka dantigeli folo ke domina gafe nkuntiera o yoro dela o yoro ladron kafo ko jembere kele nko jamana nyemo hoye kuminu kera anio sebe ni benyoko nakaba okoro eka foko ode benye fekana
0: obena kumajume njumeka
1: antiseka wati krankirene fofolo nga ani ajate mino ni asebe ni ubenyoko na wafana mbe sinsi oyoro de la fana kafoko chakeda mi koni ye gafen labo ni oye maison d'édition ye nabe Francis Fanfelala ni oye le lis bleu ye anye baroke akoka mbo ulufana mama kosobe mbo ulufana tanu kosobe kadako ye barano ya kosobe ukelenka gafen ye jaro wiyo yae kafoko kodo mimbi seka nafala se haramade yama uode kama usona anga barake akan wasaka seka alabo wafanflana infanana ni ululipika barake uko ukele inka wala sa ni afanambo tmasera ambena jate mina uke wati krenkrene ni ambena seka alabo kadaka jembere yrefle nye kabo wakati mina ambi seka foko anta foko anye ata akamade nga aborabo wati la kadaka nanyi misali ata kuna funi yerela walma nanyi misali ata ni wati kibaru yao yerela fanga dafifle nye kake Madagascar ni wati la yala olu sorasimi nye fanga dafirike ubena fanga la segi musoma wa ante odon ote milenko ankumbeka kuma anka gafeka minko niye jamana nyema mimena fanga la ka sanchamanke anifana katlaka sarati kura were nyini sanchaman kofe